0: lepas dia.
1: Coming up next. Stay tuned.
2: Tolong play nanti. Enak sih, terima kasih. Pertama respect yang kecil lele. Tanya nak kesek ini yang ke.
3: Sama konya.
2: Tolong play nanti. Enak sih, terima kasih.
4: Hallelujah.